Saramo angoru maturu irabarima te karangani e ako itaitai ai taku vai e ako ingaru pirupe I roto I aku ni e irina ki tetua ka kamita ki rai eo iaia e iora ia no toku nei mata e iatua noku takotu e akarongo mai ni kui au kotireo tia mekuni atu iteranti o 4EB I vangouru mawaru topatatai